pamu mensi dan ensi wo be semfie mienu ntem ye roofing sheet no a nia nwan pa ba utimu se nia ma nkoye emu ama dan no ni munyam timi ma ne sense na obekwa dds fo hom nia ma papa pa type bia color bia size bia wo paye dan ma e dan the type be na di kristo wo e dan ti a abro sign muslimi fo dan e kristo fo dan edwa ejade andan kuko buo ningina mpacho ye twa ho nchanse dia mawa 10% discount etia to se ya kuforma